Special ni ngumu, mapenzi kama uyoga. Leo ni mboga, kesho ni sumu. Hapa mjini ni utata, yani